0: dukorera umukiza bigeri
1: Yesu numucho usekera abatumire bijuru bumba abategereje mikoni
0: tutibagiwe namakorale yo ngaho nyende mu mutosho nka Yesu ninzira korera ye.